Jesu akoda ye o aseda ye aseda hu oba lori ngbogbo oba ti je abasi aile ti pada oloju ina olorun agba ajaba jebi bibiliki ajaba jebi olorun ana olorun ona olorun ibe gbogbo akpata isaya ajama jebi alapa kabi kabi alapa orebi rebi son son oriente o wakembe rebi ija olorun se